0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.
0: NBS Slow Rock.

0: fakta-fakta dunia.
1: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
3: NBS, Britpop.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's a jazz time.

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from?
3: Why?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalieurkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Saatnya kita bersatu. NG Radio dan MBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat MBS, stay tune.

harusnya manis ya. Tapi jujur ya, biasanya di hari Rabu tuh energinya tuh udah mulai di ujung tanduk ya gak sih? Kerjaan lagi numpuk-numpuknya gitu ya. Deadline melototin dari pojokan, mana kepala udah mulai agak nyut-nyutan gitu ya. Buat yang lagi lemas,

kesegaran nan manis yang bukan sekedar janji-janji manis ya. Pokoknya hari ini kita bakal meracik vibes siang bolong lo biar nggak garing, nggak kaku ya, nggak

seperti biasa, sebelum kita masuk kemana-mana ya, jalan kemana-mana nih, kita build vibes kita hari ini, build mood kita hari ini dengan track yang kece berikut ini dulu. Tetap stay tune bareng sama Paul di kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio.

Balik lagi di www.nextgradio.com dan juga www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World.

background gedebak-gedebuknya siang ini ya. Jadi lo gak usah bete-bete, gak usah perengat-perengat, oke? Jadi tenang aja. Buat yang lagi di jalan, lagi mobile, bergelut dengan macetnya dan panasnya jalanan yang amat sangat berdebu ya, yang lagi duduk santuy mungkin di angkutan umum atau yang lagi nyetir ya, tetap fokus aja biar gue yang cuap-cuap nemenin perjalanan lo. Dan buat kaum rebahan yang lagi rebahan, of course menikmati kasur ya sambil melamunkan masa depan, masa depan ya tuh. Masa depan bersamanya, nikmatin aja ya. Dan nanti lu bakal disuguhin hidangan-hidangan siaran dari gue siang ini. Dan gak lupa juga nih sapaan hangat buat teman-teman yang lagi nongkrong di game-game virtual kayak di Avakin, di Club Kui, di Info khususnya ya, yang lagi streaming radio kita nih sambil hangout, sambil AFK, sambil ngobrol-ngobrol cantik ya, kalian the best pokoknya. Dan kebetulan Paul juga lagi sembarian on Info ya, sembarian on game juga nih. Dan standby di room Taman Angsa Surabaya. Wih, mana suaranya Taman Angsa Surabaya? Ya, ada siapa sih? Kita absen dulu kali ya. Kita sapa dulu, kita colek atau-atau ya. Of course ada ownernya yaitu Roms ya, yang baru saja yang baru aja ini ya, beralih dunia gitu, yang tadinya zomblo sekarang udah butterfly era nih bareng sama CP

senantiasa menemani ya. Terus ada DJ Ika juga nih yang gabung ya. Terus ada Angel juga. Terus ada siapa lagi yang ada di Bluri. Buat yang lagi di Bluri, di Gencir, di Taman Kota, di Romansa Manis, pokoknya di room-room Inview yang lagi pasang link Angel Radio dan standby bareng sama Pulse yang ini, halo kalian semua.

Nah, NJ People dan juga Sobat NBR nih, siang ini di Rabu Manis, yang seperti biasa kita bakal bahas soal cewek-cewek, soal woman talk ya, soal mental health bareng sama cewek-cewek modern yang keren-keren ini ya. Pokoknya lo wajib absen ya buat cewek-cewek modern yang hidup di era sekarang. Pokoknya kalian harus absen. Dan buat para cowok-cowok nih, tenang aja yang lagi dengerin, lagi nyimak, jangan buru-buru ganti frekuensi atau matiin streamnya. No, karena bahasan ini itu penting banget buat lo tahu. Biar lo tuh paham apa yang sebenarnya lagi terjadi di kepala dan di batin cewek-cewek di sekitar lo.

bedah fenomena yang sering banget kejadian. Kenapa sih kalau cewek lagi menderita, lagi dipojokin, atau mungkin lagi down, orang-orang tuh kayak easy banget buat bilang, udahlah, positif aja, tetap bahagia dengan cara lo sendiri, keep smile. Padahal kalau secara sains nih ya, saat kita diabaikan mungkin, atau nggak diajak nongkrong, atau mungkin disalahpahami, atau ditinggalin, bahkan otak kita tuh ngerespon rasa sakit sosial itu sama persis kayak rasa sakit fisik. Bener nggak? Jadi cekit-cekitnya, nyut-nyutnya itu tuh sama nyerinya kalau lo tuh lagi dicubit atau lagi ditonjok. Bener nggak sih? Nih buat para cewek-cewek nih, sepakat nggak ya? Jadi kalau misalkan dada lo kerasanya, kerasa nyut-nyutan, senut-senut gitu ya, dan pengen ngamuk, ya itu sebenarnya bukan lebay, itu sebenarnya ya manusiawi banget lah ya. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam nih dari kacamata ciwi-ciwi zaman sekarang nih ya, gue pengen lempar dulu nih POV dari gender sebelah ya. Gue tahu banget nih, cowok-cowok, NG people, abang-abang, mas-mas, akang-akang, sobat NBS nih, kalau nemuin ceweknya atau mungkin adeknya atau temen ceweknya gitu ya, lagi nangis atau lagi tantrum, lagi ngamuk cuma gara-gara hal yang kayak di atas tadi, refleks dari cowok itu pasti biasanya kayak gini nih, alah kenapa lagi sih, kok nangis mulu sih, kan tinggal positif aja beres kan. Atau mungkin alah lebay amat sih, hal sepele gitu aja dipikirin sampai pusing sampai nangis. Nah, betul apa betul nih para cowok-cowok, abang-abang, akang-akang? Karena secara psikologi cowok tuh terlahir sebagai problem solver ya, jadi pengen langsung cari solusi instannya. Nah, sedangkan cewek tuh butuh validasi rasa dulu ya, sebelum nyari solusi atau nemu solusi, benar nggak sih? Jadi pas cewek bilang, pas cowok-cowok bilang, ya udah tetap bahagia aja, keep smile aja, niat cowok itu emang sebenarnya ngasih solusi ringkes gitu ya, instan. Tapi di telinga cewek tuh rasanya kita tuh kayak lagi diremehkan gitu ya, kayak lagi nggak didengarkan, lagi dicuekin, lagi diabaikan gitu ya. Nah, udah dapet belum nih miss and match-nya di mana nih antara POV cowok dan juga POV cewek gitu. Nah, makanya siang ini full butuh suara dari kedua gender ya, baik lo cewek yang sering ngerasain maupun kalian-kalian nih para cowok yang sering kebingungan nemenin cewek-cewek yang lagi overthinking. Nah, coba di drop nih di kolom request kita nih ya, coba cerita momen paling konyol apa nih ya buat para cewek-cewek nih, paling ngeselin apa pas lo tuh dipaksa atau disuruh harus bahagia dan legowo, padahal batin lo tuh lagi pengen ngamuk atau lagi pengen nangis kejut-kejut, pokoknya gue gak mau tahu, gue pengen ngereok aja gitu hari ini. Nah, coba ceritain nih buat para cewek-cewek. Nah, buat para cowok nih boleh curhat juga gitu ya, biasanya kan sering banget nih ketemu sama momen paling serba salah gitu ya. Nah, momen serba salah apa pas lo lagi ngusahain menenangkan gitu ya temen atau adik lo atau cewek lo gitu ya yang lagi ngedown, itu biasanya lo gimana gitu? Apakah lo langsung dapat semprotan, disembur, ngamuk? Atau seperti apa? Nah, boleh dicerhatin ke Pul. Langsung aja dikirim cerita lo sekarang juga di www.nextgradio.com. Sambil NG People dan juga Sobat NBS ngetik nih ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio Indonesia.

Hari di mana rasanya hal yang kurang baik terjadi terlalu banyak. Merasa kayaknya terlalu berat. Merasa sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu manusiawi kan ya? Dan ternyata yang diperlukan adalah duduk, tarik nafas, dan pelan-pelan mengingat masih ada hal baik, meski kecil, itu cukup untuk hari ini.

lagi denger lagu dari Alkila ini tak apa. Gue jujur terinspirasi dari lagunya dia gitu ya, makanya ada topik ini sih yang ini. Dan mungkin ada dari NG People dan Sobat NBS yang lagi melayang pikirannya ya, atau mungkin kepikiran sama konten-konten yang lagi seliweran di sosmed. Nah, ngomongin soal sosmed nih, pas banget kita langsung masuk ke segmen pertama kita hari ini.

sebelum Anda yang sobat NBS atau mungkin NG people yang baru join ya, baru dengerin hari ini newborn newborn gitu ya, newbie ya. Caranya gampang banget, lu tinggal akses website kita di www.nextgradio.com. Scroll ke bawah, ada request box di bawah. Ada

kolom penyanyi, ada kolom judul lagu, ada kolom nama lu, dan ada kolom komentar di situ ya. Langsung aja diisi lu pingin request lagu apa, isi nama lu siapa, dan pesan-pesan

Nah, NJ People dan juga Sobat NBS nih, kita bedah topik pertama dulu nih ya. Suka lihat nggak sih di konten-konten sosmed yang bilang jangan dipendam, cewek harus sering nangis biar nggak kena kanker atau sakit autoimun. Ngeri nggak tuh? Tapi giliran kita turutin, nangis semalaman gitu ya, besok subuhnya kepalanya migrain. Mual-mual gitu ya, matanya bengkak segede mata kodok. Nah, terus ada lagi yang nakut-nakutin tuh, nangis mulu ntar cepat meninggal. Ih, serem banget gak sih? Ya kan? Kayaknya kok kita nih jadi cewek kayak serba salah banget ya, hidupnya kayak susah banget gitu jadi cewek. Nah, secara medis dan secara psikologi nih ya, menangis itu emang sebenarnya proses rilis hormon stres, hormon kortisol, benar kan? Tapi kalau kebanyakan nangis, ya jelas bikin kita dehidrasi dan pusing, ya kan? Kalau gue pribadi sih ya, daripada dipendem, terus and then jadi tumpukan penyakit gitu ya, mending gue sih, mending ngamuk ya. Tapi ngamuk yang sehat ya, NJ People dan Sobat NBS ya, bukan tantrum yang ini ngawur gitu ya. Jadi apa ya, lebih pilih ngamuk sih gue, ngamuk yang sehat gitu, bukan yang banting barang tetangga, enggak juga ya. Jadi gue lebih mengelola emosi itu, kita tuh bisa. Tahu gitu ya, kapan kita harus kuat, kapan kita harus ngasih diri sendiri ruang buat merasa, kayak merasa sedih, marah, capek, ya keluarkan aja gitu ya, jangan dipaksa tegar terus-terusan, benar gak sih? Dan gak cuma emosi ya, jaga makan juga. Nah, itu juga penting banget buat para perempuan ya, jangan makan junk food terus, apalagi konsumsi makanan yang setengah mateng, yang lumer-lumer. Yang lagi hits banget, kue pancong setengah mateng yang lumer, ih itu selain usus lo kaget, mood lo juga makin ini ya, ngajak berantem gitu. Nah, jadi cewek tuh kayaknya rasanya tuh kayak serba salah banget gitu ya. Nah, enggak, nangis disuruh nangis, pas udah nangis kita sendiri yang pusing gitu ya, sama-sama ngerasain sakit juga gitu. Jadi harus gimana jadi cewek gitu ya. Nah, nanti bakal kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut makin dalam, gue pengen bacain requestan dulu ya, sekaligus bacain cerita-cerita seru yang udah masuk dari AG People dan juga Sobat NBS nih. Kita intip pesan yang masuk dulu ya.

sekali. Minta lagunya Vidi tanpa diminta. Pesannya pernah banget. Kadang ngerasa lagi bete, gak mood, tapi dunia nyuruh sembunyikan itu semua. Kadang pengen cerita, kadang pengen luapin semuanya ke pasangan, tapi mendengar nafasnya pun aku ikutan lelah. Akhirnya ya udahlah, gitulah. Thank you, Kapul.

Ikutan lelah, aduh, itu kayaknya relate parah ya sama kita-kita nih yang cewek-cewek yang punya pasangan gitu ya. Ini tuh kayaknya menurut gue adalah definisi burnout emosional yang udah sampai ubun-ubun ya, say. Lo udah capek sama dunia yang nuntut lo tuh buat selalu kelihatan baik-baik aja, ya kan? Pas kita nih para perempuan pengen bersandar ke pasangannya, kita ngelihat pasangan kita juga lagi engap-engapan nanggung beban hidupnya sendiri. Akhirnya apa? Ya kita ngalah lagi. Kita harus memendam lagi. Kayak sambil cuma bisa, ya udahlah, gimana lagi gitu ya. Nah, tapi nih Ike dan juga NG People dan juga Sobat NBS nih ya, niat kita buat gak nambahin beban ke pasangan itu tuh emang terlihat manis dan dewasa banget ya. Benar gak sih? Tapi jangan sampai lo mengorbankan ruang emosi lo sendiri sampai habis. Kalau memang pas lagi sama-sama capek dan mungkin gak memungkinkan buat cerita panjang lebar gitu ya, minimal jangan paksain diri kita tuh buat tersenyum ya, atau mungkin pura-pura happy di depan dia. Kayaknya kita perlu cukup bilang kayak gini, hari ini gue lagi capek banget, gak usah bahas apa-apa dulu ya, gue cuma pengen butuh tenang, udah gitu. Jadi gak semua emosi itu harus diceritain panjang kali lebar gitu loh. Jadi kadang cuma butuh diakui kalau kita tuh lagi gak oke, itu kayaknya udah cukup banget gitu ya. Dan kita tuh gak perlu harus dipaksa pura-pura tegar gitu ya. Dan itu rasanya makin capek banget. Nah, ini mungkin bisa untuk jadi reminder kita nih ya, yang misalkan lagi sama-sama capek nih bareng sama pasangannya, harus menunjukkan gitu bahwa kita ini lagi gak oke gitu. Gak usah pura-pura oke gitu ya kan. Thank you banget buat Ike yang udah spill ya. Dan ternyata Ike hari ini lagi ulang tahun ya. DJ Ike lagi ulang tahun, NG People ya. Dan Pulen kasih ucapan happy birthday buat Ike di hari ulang tahun lo ini. Gue cuma mau ngomong satu hal sederhana, tapi mungkin bisa diresapi baik-baik gitu ya. Mungkin yang bisa gue bilang adalah thank you udah bertahan sampai hari ini. Di tengah dunia yang mungkin suka maksa lo buat selalu kelihatan tegar gitu ya, di tengah hari-hari yang capek harus lo lewatin sendirian gitu ya, lo udah hebat banget, udah bisa nyampe di titik ini. Dan pokoknya buat Ike, selamat bertambah usia, semoga di umur yang baru ini lu makin dikasih banyak ruang buat jadi ya, jadi diri lo sendiri ya, tanpa perlu pura-pura tegar, pura-pura kuat ya, makin dikasih ketenangan batin juga, dan mungkin pelan-pelan dieratkan sama hal-hal yang apa ya, baik gitu ya, dan dikelilingi sama orang-orang yang beneran tulus menghargai lo. Pokoknya buat Ike sekali lagi happy birthday dari gue ya. Pokoknya enjoy your special day. Sebenarnya ulang tahunnya tuh udah dari sejak kapan ya? Ini udah H plus berapa sih? Soalnya dia diam nggak bilang ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ulang tahun loh. Iya. Ini kayaknya mau dinyanyiin apa enggak nih? Katanya yang ditunggu-tunggu nyanyian happy birthday versi tak Tra Kemprul. Awas gak direkam ya. Oke, kita kasih lagu sepenggal aja nih ya. Lagu sepenggal aja buat DJ Ike yang lagi berulang tahun ya. Kita mute dulu, kita pause dulu. Oke, ini spesial buat DJ Ika yang lagi ulang tahun ya.

Y que hasta compré de... Dia mau versi yang tak kompro, nggak bisa, gue ketawa mulu, ya nggak bisa, gue ngakak, nggak bisa nyanyi. Pokoknya sekali lagi buat DJ Ike ya, lagi berulang tahun, happy terus, lancar rezekinya, dan sehat-sehat terus ya di sana, dan sukses selalu.

Oke, kita lanjut bacain requestan satu lagi deh. Satu lagi ya, ada dari Siva. Hai, ini dari teman gue yang namanya Rachel ya, lagi dengerin bareng sama Siva nih. Thank you banget. Hai Siva, salam kenal ya. Di sana lu lagi di kota mana nih? Coba di absen ya. Dia minta lagunya Hugo, I Adore You. Pesannya lagi suka. Oh, lagi suka sama lagunya ya. Oke, nanti bakalan gue cariin lagunya ya. Oke, kita puterin dulu nih lagu yang udah di request sama DJ Ike sebagai kado ulang tahun ya. Gue kabulkan langsung nih. Dan buat NG People yang juga sobat NBS, ditunggu ceritanya di www.nextgradio.com. So keep stay tune with me on NG Radio Indonesian.

0: Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio. NPS Radio.
1: Kami dari Papa. Dengerin terus NG Radio.
2: Yes.

Waduh, udah mulai seru banget nih baca-baca cerita dari kalian semua. Dan dari cerhatan-cerhatan tadi tuh kayaknya nyambung banget sama satu fenomena sosial yang sering bikin kita darting ya, khususnya buat para cewek-cewek nih.

Kabupaten Bias nih. Sebelum lanjut nih, gue pengen menyapa yang baru gabung di room Taman Angsa Surabaya nih. Ada Jenik sayang, hai, welcome. Terus ada Kamolen. Terus ada siapa lagi? Ya pokoknya nanti kalau ada yang masyuk ya, tolong dicolek ya. Karena kadang-kadang nggak lihat ya, jadi nggak tahu, kadang ke skip ya. Pokoknya buat kalian yang pengen gabung bareng sama kita-kita nih di room Taman Angsa Surabaya yang lagi main InView, boleh langsung merapat masuk ke roomnya. Nah, kita lanjut ke topik kita yang semakin relatable ya. Mungkin Paul bakal tanya, lingkungan lo toxic gak? Atau lo pernah gak dianggap? Atau lo pernah gak didengar? Lo pernah gak diajak? Gak dihargain? Disalahpahamin? Terus ditinggalin? Nah, terus ada temen lo yang mungkin dengan gampang gitu ya, nyeletuk gitu pakai wajah datar tanpa dosa tak apa, kayak lagunya Afkila tadi, tetaplah bahagia dengan cara lo sendiri. Nah, mungkin nih ya Inci People dan Sobat NBS, kayaknya gampang banget ya bibir itu tuh ngomong kayak gitu. Pas kenyataannya kita disalah pahami, atau mungkin gak diajak nongkrong, gak dianggap, gak didengar, gak dihargai, dada tuh udah auto rasanya sungut-sungut banget ya kan. Benar gak sih? Dan gue hari ini juga gak bakal bilang sesuatu kalimat motivasi yang mungkin bakal sok-sokan meluk lo pakai kata-kata puitis ya, enggak. Kita di sini mau jujur-jujuran gitu ya. Kenapa sih kata tetap bahagia itu tuh kayak susah banget untuk dipraktekkan? Ya kan? Karena dipaksa bahagia di saat kita lagi hancur, itu namanya toxic positivity. Itu cuma cara orang lain buat membungkam rasa sakit kita biar mereka tuh gak ribet ngelihat kita sedih. Itu menurut gue sih. Jadi kadang, ih, tetap bahagia ya gitu. Bahagia dengan cara lo ya, selintas diucapkan, ih enteng banget ya gak sih. Tapi begitu dipraktekan, oh susahnya minta ampun ya kan. Nah mungkin nih Angie People dan mungkin kakak-kakak dan abang-abang sobat NBS nih yang punya pengalaman atau insight nih untuk kita-kita yang muda, tetap bahagia, jalani aja sesuai dengan cara lu biar lu tetap bahagia. Itu sebenarnya masih cukup relevan gak sih sama kita-kita nih ya. Nah langsung aja di drop ceritanya di kolom request kita di www.nextyearnya.com. Nah gue mau lanjut baca lagi ya cerita dari Angie People nih. Kayaknya seru banget. Ada dari Raicha, hai, minta lagunya Sheila on 7 melompat lebih tinggi. Oke. Buat semua pendengar NG aja, buat pul-pul selamat bertugas di hari yang panas ini. Katanya Bandung udah hujan. Sekarang buat si kemarin pamer-pamer hujan sama gue, sekarang dia masih kepanasan. Bandung apa kabar, udah panas lagi ya. Hujannya cuma beberapa hari ya. Gak apa-apa ya, disyukuri ya Raice ya. Di sini belum dapat hujan malah gitu. Nah, kata Raice nih ya, momen paling ngeselin pas lo dipaksa legowo atau tetap bahagia. Pal batin lagi pengen ngamuk atau nangis kejut-kejut. Ketika katanya dianggap keluarga, tetapi ketika ada momen bahagia boro-boro ngasih tahu. Ngomong aja kagak, cuma bilang maaf. Ketika ditanya kenapa malah jawabnya lain-lain, nyampe momen bahagianya itu tahu dari orang lain. Ingin sekali berkata kasar, tapi apa boleh buat. Kalau memang sudah tak dianggap ya sudah, ujungnya mager untuk basa-basi busyuk.

Nah, Raicha, nih gue respect banget buat lo karena masih bisa ketawa gitu ya di ujung curhat tadi. Padahal gue bacanya juga ikut ini ya, menyesakan dada banget gitu cerita dari Raicha ini. Dibilang keluarga tapi pas ada momen bahagia jangan kan diajak, dikasih tahu aja pun enggak gitu ya, taunya malah dari mulut orang lain. Terus pas ditanyain jawabannya malah kesono kesini gitu ya, nggak jelas, ditutup pakai kata maaf. Itu menurut gue klasik banget nggak sih NG People dan Sobat NPS ya. Dan Raicha pengen berkata kasar, sebenarnya nggak apa-apa sih, teriak aja sepuas lu ya. Tapi jangan sampai dengar orangnya sih. Di kamar ditutup pakai bantal gitu ya. Karena apa? Ini sebenarnya valid banget ya rasa yang dirasain sama Raicha, karena dia bohongi sama ekspektasi nama keluarga atau circle terdekat. Itu tuh sebenarnya sakitnya berkali-kali lipat dibandingin disakitin sama orang asing sih, menurut gue gitu. Jadi otak kita tuh langsung menolak, dada kita langsung senut-senut gitu ya. Ujung-ujungnya males banget buat basa-basi, capek gitu ya. Dan buat lo yang lagi ngalamin hal yang sama kayak Raicha nih, kalau emang udah dibuktikan kalau kita nggak dianggap, ya udah gitu ya, jangan paksa diri buat terus numpang di tempat yang pintunya aja tuh dikunci gitu ya dari dalam gitu. Pokoknya mundur aja, pelan-pelan mundur, bukan berarti kalah, tapi meluruskan punggung yang udah bungkuk gara-gara terlalu lama bawa beban yang salah itu tuh lebih penting gitu ya. Makasih banyak buat Raicha yang udah spill ceritanya ya, deep banget nih. Dan buat Raicha, kalau lagi panas di situ banyakin minum air putih ya. Terus baca lagi nih, ada dari Ratu, yang lagunya Shina Spyro, Great Expectation. Dia ketawa dulu dong ngetiknya, WKWKWKWKWK, gue encana yo, kata Ratu gitu ya. Apapun masalahnya, aku masih tetap bisa tertawa, apalagi tertawanya sambil meneteskan air mata. Buat yang tahu ceritaku pasti tahu POV penjahat jadi korban. Semangat kak.

Ketawa sambil meneteskan air mata. Itu definisi crying in the club ya. Versi batin udah mati rasa tapi tetap harus profesional gitu. Penjahat jadi korban. Iya. Lo ngerti banget cara ngetawain kemalangan diri lo sendiri ya, biar nggak apa ya, biar nggak terjungkal, terperosok. Karena emang kadang hidup tuh selucu itu ya, NC People dan Sobat NBS ya. Mau marah capek banget gitu ya, udah gak ada energi. Mau nangis tapi muka udah terlanjur mahal gitu ya. Jadi ya udah tertawain aja sambil elus-elus dada gitu ya. Buat Ratu dan siapapun di luar sana yang lagi di posisi yang sama, tertawa di atas penderitaan sendiri, buat kalian semangat ya, pertahankan.

cerita kocak tapi agak anganas ya sebenarnya. Baca satu lagi deh, ada Maya Caca nih misalnya, Utopia Hujan. Pasalnya gini ya, momen paling ngeselin tapi tetap dipaksa legowo itu pas aku lagi kesel dan marah gak mau tuh aku ditegur-tegur atau disaranin, ah kamu itu harus begini, harus begitu, jangan begini. Aku kalau lagi kesel bawaannya pengen diemin semua orang termasuk kakakku sendiri meskipun aku yang salah. Tapi kalau aku lagi kesel dibilangin kamu harus ini, harus itu, makin tambah ngamuk yang ada aku. Maklum kapul anak bungsu, keras kepala ku akui itu. Ku akui. Emang anak bungsu begitu ya khasnya ya.

dikasih apresiasi ya. Tapi buat ini para anak-anak bungsu nih, bener nggak sih anak bungsu tuh emang rata-rata keras kepala kayak gitu apa enggak sih? Lu setuju nggak sih sama Maya? Tapi Mai ini ya, ini sebenarnya cerita dia tuh relate ya. Yang jadi problem yang sobat MBS ya, cewek kalau lagi emosi atau lagi kesel, yang dibutuhin tuh ruang buat hening, buat diem ya, bukan majelis taklim instan yang mungkin langsung ngasih tauziah, lu harus gini, lu nggak boleh gitu, gitu ya. Mau 1000% kita yang salah nih misalnya ya, kalau lagi overload emosinya terus dikasih ceramah yang ada bukannya sadar malah makin meledak ya nggak sih? Kita lagi panas, otak, hati, pikiran lagi panas banget dikasih bahan bakar ya udah meleduk lah sudah. Tapi pesan gue buat kakaknya Maya nih dan orang-orang sekitarnya Maya nih, timing is everything ya. Orang lagi ngamuk tuh butuh didiemin dulu gitu ya, biar suhunya tuh turun, bukan langsung dikasih nasihat kehidupan gitu ya. Dan buat Maya gak apa-apa, wajar lu butuh cooling down ya. Tapi ntar pas misalnya kepala lu udah dingin, udah calm gitu ya, harus tetap diobrolin baik-baik biar gak jadi tumpukan emosi di kedepannya gitu ya, biar nggak jadi meledak lagi, harus tetap diobrolin baik-baik gitu kalau di rumah. Thank you banget buat Maya yang udah curhat. Pokoknya buat para bungsu-bungsu keras kepala di luar sana, kalian nggak sendirian nih, ada temennya gitu ya. Sobat NBS, kita puterin dulu lagu yang udah di request. Gue bakal balik lagi buat bacain cerita lo semua. Dan buat lo yang belum request, langsung aja gas ramaikan requestannya di www.nextgenradio.com. Dan kita bakal balik lagi di chatting program kolaborasinya Inji Radio dan juga NBS Radio Indonesian Youth Street.

nih sampai jam 4 sore nanti, harus betah lah ya, karena kita hari ini kan double energi ya, double membara, double menyala. Karena kita lagi ada di program kolaborasinya Inji Radio dan juga NBS Radio. Dan yang lagi standby di websitenya NBS Radio di www.nbsradio.id. Hai, ayo sapa-sapa yuk, kenalan, langsung merapat ke kolom request kita. Ya, ditunggu sama Pul. Nah, ini people dan sobat NBS nih, abis kita sadar kenapa itu rasanya kok sakit ya kalau dirasa-rasa, pertanyaannya terus muncul gitu ya, solusinya gimana dong Pul biar batin kita ini tuh gak meronta-ronta. Biar batin kita nih gak ini ya, gak tantrum gitu, biar agak tenang, adem, gimana Pul gitu ya. Nah, kita bakal masuk nih ya ke obrolan yang crispy di luar, juicy di dalam. Nah, langkah awal nih ya buat sembuh dari rasa sakit karena diabaikan, gak dihargai, ditinggalkan, itu bukan langsung melompat ke jadi bahagia. Menurut gue ya, enggak langsung lompat jadi gembira ala-ala FTV, enggak. Langkah pertamanya adalah lagi-lagi validasi rasa sakit lo dulu. Enggak apa-apa kalau misalkan lo mau ngomong ke diri sendiri gitu ya, iya hari ini gue kecewa banget nih, gue sakit hati karena enggak diajak nih, gue marah karena disalahpahamin nih. Jadi rasiokan dulu rasa sakitnya, terima dulu. Jangan langsung dipoles pakai bedak legowo ya. Jangan langsung gitu. Menahan diri sesekali itu bukan berarti memendam ya, tapi ngasih jeda buat diri kita sendiri. Kalau emang rasanya udah berat banget, ya kita wajib nangis secukupnya. Jangan dipendam sampai jadi bom emosi. Jadi kita harus bisa ngasih jeda lah ke diri sendiri gitu. Let's be a woman who has positive energy. Dan itu menurut gue adalah valid emotions ya. Jadi kita gak bisa langsung pura-pura bahagia atau langsung gembira, ria gitu ya, menunjukkan bahwa kita nih habis sakit terus kita tiba-tiba langsung switch ke happy. Gak bisa. Kita harus validasi rasa sakit itu dulu. Kita cerna dulu, kita proses dulu, benar gak sih? Nah, kita geser lagi ke cerita NG People dan juga Sobat NBS nih ya. Ada dari siapa kita baca nih? Ada dari Zea, minta lagunya Raim Laude, Dunia Yang Dinanti. Pesannya, tidak bisa menyebutkan momennya karena terlalu absurd. Cukup aku ajalah yang tahu. Kesel sih, tapi aku begitu juga. Hanya aja aku belum ketahuan. Jadi aku ketawa aja menikmati karmaku.

Menurut gue, Zea ini adalah tipe-tipe orang yang kalau punya rahasia, dosanya disimpan rapih banget sampai malaikat juga nungguin waktunya. Menurut gue. Tapi jujur ya, Zea ya, ngakuin gue menikmati karma gue karena gue belum ketahuan. Itu tingkat kesadaran diri yang udah melampaui batas normal menurut gue gitu ya. Lu tahu lu salah, lu tahu itu ada karmanya, tapi lu cuma bisa ketawa ngelihat skenario hidup lu sendiri yang makin absurd gitu ya. Komedi gelap banget ya, hidup lu dark banget ya, Zea ya. Tapi gak apa-apa, setidaknya lu bisa jujur sama diri sendiri dan gak sok-sokan apa ya, gak sok-sokan suci dan gak sok-sok jadi korban gitu ya. Jadi nikmati dulu aja karma-karmanya sambil berdoa semoga rahasia ilahi lu itu tetap aman dan gak terbongkar di momen yang salah gitu ya. Thank you buat saya yang udah cerita. Dan nanti lagunya diputerin. Terus ada dari Maya again, Italy Overnight. Kita lewati berdua. Ih, lagunya enak banget ini juga. Oke, request lagi Kapul. Makasih Kapul. Thank you buat Maya. Maya lagi di mana sih? Kok di Taman Angsa enggak ada? Lagi mager ke interview kayaknya ya. Terus ada dari Ika lagi nih, Italy Paul Partohap, Recipe of Use. Biasanya kalau bete tapi dipaksa tetap kerja, makeupnya jadi berantakan, apalagi alis. Level kebetean cewek terlihat dari alisnya atau ditentukan alisnya. Kalau alisnya bengkok, nah bad mood lah itu seharian.

yang dibilang sama Ike ini menurut gue adalah unwritten rules yang ada di dunia cewek ya, di hukum alam per womanan. Ini menurut gue valid sih ya, no debat sih ini. Level mood cewek emang apa ya, indikator utamanya tuh mungkin ada di makeupnya, khususnya alis. Yang biasa ngalis ya, pas lagi happy alisnya presisi, tegak, lurus, simetris kayak lukisan yang udah dipoles gitu ya. Pokoknya alisnya tuh cantik banget ya. Tapi giliran lagi kesel terus dipaksa tetap kerja, udahlah ya teh. Pensil alis tuh suka ngajak berantem ya. Bikin sebelah kanan kayak ulat bulu, sebelah kiri kayak ulat nangka gitu ya, bengkok kayak jalan cadas gitu. Pokoknya gak simetris, gak sama gitu ya. Dan kata Ika nih bener banget sih, kalau alis udah gagal atau mungkin bengkok sebelah nih dari pagi, dan lu baru sadar ketika sampai di kantor, di tempat kerja, mungkin langsung auto bad mood seharian ya. Tiap ngaca rasanya tuh kayak pengen ngamuk aja gitu ya. Pas ditanya sama bos atau temen, langsung lirikannya tuh tajam, setajam zilet. Jadi buat para cowok nih atau temen kantor Ika nih di luar sana ya, pelajaran penting dari DJ Ika adalah kalau lihat alis temen cewek lo atau alis cewek lo sendiri atau adik lo atau emak lo barangkali ya, kalau hari ini agak beda tinggi atau bengkok sebelah, jangan diganggu. Dia gak lagi kayak pengen bercanda-bercandaan usil gitu, enggak. Dia lagi menanggung beban hidup dan beban alis yang gak simetris seharian. Jadi jangan diganggu kalau udah kayak gitu ya. Waduh. Thank you banget buat DJ Ika yang udah ngasih indikator ya. Ini bisa dicatat ya buat para cowok-cowok. Ingat, kalau udah alisnya miring ya, jangan ditanya. Udah, pokoknya lu diem aja. Oke, gak usah berlama-lama nih, kita langsung puterin aja lagu yang udah di request. Dan buat NG People dan juga sobat NBS yang masih kepingin request, masih bisa, masih terbuka lebar. Dan Pul tunggu di www.nextyearradio.com. Dan tetap stay tune bareng sama Pul di chatting, cocok gak penting. We got more.

0: saya Josh.
1: Saya Feby.
2: Saya Acil.
3: Saya Omar.
4: Saya Bagus.
0: Kami dari
5: VJ.
0: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.
5: Yo, streaming.

more hits for you, so you're the answer. Lagi bareng sama Paul yang masih setia selamanya bercamamu. Mani sampai jam 4 sore nanti ya, bareng sama Paul di chatting. Cuma-cuma penting program kolaborasi NG Radio dan juga NG.

Nah, Enjoy People dan Sobat NBS, tadi kita udah mencoba untuk mengerti gitu ya, gimana sih caranya berdamai sama diri sendiri. Nah, sekarang saatnya kita refleksi dan melihat keluar gitu ya. Karena jujur aja nih ya, seringnya tanpa kita sadari, kita tuh malah justru yang malah jadi sumber luka buat orang lain, apalagi sesama cewek gitu ya. Nah, Enjoy People dan Sobat NBS nih, berhubung kita udah bahas betapa sakitnya diabaikan, sakitnya dijudge gitu ya, sakitnya ditinggalkan, ada satu pesan penting nih buat kita semua para cewek-cewek keren ya,

woman, kalian sering gak sih denger jargon yang cukup keren sering digembar-gemborkan di sosmed? Woman support woman atau girl power. Beh, itu

aja ada cewek yang judging ke cewek lain. Bener nggak? Lu pernah nggak nemuin hal seperti itu? Gue sering banget gitu ya di kehidupan nyata ini. Mungkin ada orang yang bilang, ih liat deh dandanannya tuh menor banget ya, tebel banget bedaknya. Kayak pakai topeng, ih gitu. Atau mungkin halah, nangis gitu aja nangis, lebay banget sih lu drama queen misalkan gitu ya. Atau mungkin gaya hidupnya kok gitu sih, kok gak kayak cewek pada umumnya sih. Banyak banget judging dari cewek ke cewek lain. Sadar gak sih? Sadar atau enggak? Ya, NG People yang sobat NBS, menurut gue kita tuh sering banget jadi

Iya kan, kita nggak pernah tahu perang hebat apa yang lagi dilawan sama si seseorang ini di dalam hidupnya. Bisa aja cewek yang kelihatan jutek di kantor, itu tuh dia lagi nahan tangis karena ada masalah yang berat banget di keluarganya. Bisa aja teman cewek lo yang lagi make up dandan heboh hebring itu lagi berusaha untuk nutupin rasa insecure

0: cewek yang kita bilang lebay itu emang tangki emosinya itu tuh udah tumpah gitu ya, karena nahan beban sendirian terlalu lama. Sesama perempuan tuh harusnya. Stay tuned.
1: BP Bumi Sangkuri.
0: Kita bisa jadi safe space atau tempat aman buat saling ngerangkul, iya kan? Bukan malah jadi kompetitor atau juru taksir hidup orang lain gitu ya. Jadi stop nambahin beban orang lain pakai judgment yang dangkal dari kita gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan luka buat cewek lain gitu. Nah, pesan gue sebenarnya simple nih ya, NG People dan Sobat NBS. Kalau lu belum bisa jadi tempat aman buat orang lain ya, minimal jangan pernah jadi alasan kenapa orang lain tuh sampai

Fenomena ini tuh sering banget, bahkan gue pribadi kadang-kadang nggak sadar gitu ya, kalau kata-kata kita atau mungkin judgement kita itu bisa melukai perempuan lain gitu ya. Jadi mulai dari sini nih, gue termasuk gue, kalian nih, kita harus harus refleksi diri gitu ya. Kita harus kurang-kurangin untuk judgement. Kita harus kurang-kurangin untuk apa ya? Jadi sumber luka buat orang lain tanpa kita sadari, ya kan? Nah, mungkin NG People dan Sobat NBS nih punya POV lain atau mungkin pendapat lain. Gak gitu, Pul. Menurut gue gak gitu, Pul. Boleh, boleh banget ya. Langsung di drop di kolom request kita di www.nextjalera.com. Oke, kita lanjut baca requestnya karena banyak banget nih. Thank you buat kalian semua nih. Oke.

seabad sekali ya. Minta lagunya Lovia Band, orang yang salah. Okay. Kalau aku sih, kalau cowok satu kesalahan gak ada maafnya sampai mati. Beda kalau cewek, kalau yang salah pasti Anu pul. Apa nih Anu? Gue gak bisa mencerna komentar lu nih, Val. Anu apa nih? Salam buat cucu terimutku di Bluri. Ada Jani, ada Molen, Angel, dan Pul. Semangat-semangat. Puterin lagunya Pul spesial. Lagu ini buat si Sarah sama Jainab. Oke. Terus ada dari Valdor Band lagi nih. Minta lagunya si Basova Cerito Loro. Salam buat semuanya aja anak Imview. Buat Pul terima kasih. Sama-sama buat Val ya. Terus ada dari Angel, minta lagunya Jia Sedang Jatuh Cinta. Yang lagi jatuh cinta. Teman-teman gue sekarang lagi pada butterfly era ya. Seneng deh lihat kalian begitu ya, bucin. Selamat siang menjelang sore kawol. Salamnya buat teman-teman yang lagi di room Taman Angsa Surabaya. Salam juga buat ayang aku ex Orizo, buat Kak Ika Matultah ya Kak. Semoga sehat selalu. Cepat dapat jodoh, selalu diberkati. Wish you all the best, amin. Ditunggu traktirannya. Salamnya juga buat AG People dan Sobat NBS Radio. Jangan lupa bahagia. Thank you kamu, sangat siarannya. Thank you juga buat Angel ya. Okay, terus ada dari Val Handsome lagi. Mentalnya Faye Wong Ruhyuan. Salam buat Ara, Angel, Jenny, Pul, Molen, Cucu Kudi, Deica, dan semuanya. Untuk Jenab dan Sarah, tetap semangat cari CP baru. Buat Pul, terima kasih, thank you. Terus ada Val di FL lagi, misalnya Peter Pan menunggu pagi. Salam buat semua penduduk Info dari RT, RW, sampai semua provinsi.

nanti diputerin satu dulu ya, sisanya nanti diputerin setelah closing, gak apa-apa ya. Terus ada dari Lana, hai Lana, minta lu nyopatin tidur siang. Siang dijebul, bentar aku ngumpulin nyawa dulu. Ah, boro-boro ngumpulin nyawa ya, gue tadi pagi udahlah tidur telat ya kan. Paginya gue harus dar-dar-dor, iya gak sempet gue ngumpulin nyawa. Ya masih bececeran ya, tapi udah terkumpul pas udah mulai nemenin NG People dan juga Sobat NBS pastinya ya. Oke, terus ada satu lagi nih, baca deh dari My Darling Edri. Minta lagunya Call Diak, Jangan Pernah Berubah. Pesannya, assalamualaikum sayang, apa kabar? Sebelumnya aku makasih ya sayang udah nemenin aku tidur. Meski sayang kaget-kaget, wek-wek-wek-wek-wek. Aku kalau ditanya soal momen, jarang kena semprot. Kayaknya aku sih yang betean. Kalau sama temen juga jarang sayang. Sebab ketika temen udah punya pacar, biasanya kita saling menghargai. Kecuali diminta soal pendapat, ya it's okay. Aku juga bukan tipe yang suka ikut campur. Kalau sama sayang, jarang juga kena semprot. Lebih sering aku yang marah apa ya sayang kesayang. Gimana dia ngetiknya? Lebih sering aku yang marah apa ya kesayang gitu kali ya. Buat sayang, selamat bertugas ya. I love you.

pertama nanggepin yang si Val tadi ya. Keadilan dari cowok itu agak beda standar ya, cewek sama cowok gitu. Logika kalau cowok salah nggak ada maaf sampai mati, tapi kalau cewek yang salah pasti anu. Nah, ini tipikal hukum alam hubungan zaman sekarang banget menurut gue gitu ya. Cowok bikin salah dikit, dosanya diingat sampai anak cucu ya. Tapi kalau giliran cewek yang salah, langsung keluar jurus, lu kok nggak peka sih? Gimana sih? Malah cowoknya yang disuruh minta maaf ya, benar nggak sih? Tapi buat para cowok-cowok nih ya, dan abang-abang, akang-akang, sobat NBS yang lagi dengerin nih, ini tuh bukti kalau cewek itu emang makhluk yang penuh misteri. Ya, tapi ingat ya, Val, standar ganda kayak gini tuh kalau dipakai terus-terusan, kasian juga sama cowoknya, bisa bengek tuh, nanggung. Selalu serba salah melulu, gitu ya. Kurus pula nanti ya badannya, gitu. Thank you buat Val yang udah spill ceritanya dan pendapatnya. Pokoknya buat cowok-cowok tetap sabar dan tetap semangat aja untuk menghadapi emosi cewek ya, apalagi yang udah punya pasangan gitu. Terus tadi ada dari My Darling, Masya Allah, ini edisinya agak bucin dikit ya, siang bolong gak apa-apa ya, J-People dan Sobat NBS. Ya, ada My Darling ya, meskipun lagi sakit tapi tetap menyempetin buat memantau dan nyempetin untuk typing panjang lebar buat nemenin siarannya Pulen ya. Pokoknya buat sayang, get well soon ya, minum obatnya, jangan lupa, jangan telat makan, banyakin minum air putih ya. Dan apa tadi yang gue pesen? Gitu ya, gak usah sok ikut campur urusan dapur orang ya, kecuali dimintai pendapat lah baru gitu. Terus dia tanya, lebih sering gue yang marah apa gue yang marah ke dia gitu, aja PayPal dan Sobat NBS. ini tuh sebenarnya pengakuan atau ngajak berantem sih ya Anda ya Pak. Nanti habis siaran kita selesaikan di meja persidangan segitiga kita. Makasih banyak ya sayang, udah nemenin dan memantau dan nyimak. Biarpun lagi lemas-lemas, pusing-pusing, pokoknya get well soon, sehat-sehat, request masih bisa terbuka lebar. Dan Paul bakal balik lagi setelah track berikut ini. Tetap stay tune di kolaborasinya Angie Radio dan juga

Sobat MBS nih, ngantuk. Kalau ngantuk cuci muka ya. Cuci muka terus ambil cemilan biar enggak ngantuk gitu ya.

Dark nih. Semakin sore semakin banyak nih cerita-cerita yang belum dibacain sama Pul ya. Jadi sabar dulu ya, habis ini kita lanjut bacain. Dan buat yang bergabung di room Taman Angsa Surabaya, ini ada Orizo, terus ada Lisa juga yang baru masuk. Salam kenal buat Lisa ya. Dan buat NG People semua atau Sobat NBS yang barangkali player in view ya, boleh langsung merapat aja. Kita seru-seruan bareng ngadem di Taman Angsa Surabaya. Oke, kita lanjut baca cerita. Ini ada dari Clan, minta lagunya C13 Merindu Remake. Pesannya sih yang DJ sejuta umat. Yeah, ketularan Kimong dia. Selanjutnya buat semua yang lagi dengerin NG dan NBS, spesialnya buat si Kirun Blam-blam. Gua kebayang lagi lu bilang begitu ya, blam-blam. Yeah. Nenangin cewek ya, pasangan gue agak lain sih ini. Biasanya gue nenangin si Kirun itu gue rayu-rayu lah ya, biasa. Sambil gue cubit-cubit pipinya yang kayak bapau itu. Tapi kalau masih gak berubah juga, gue kok

Bisa-bisanya ya, kira lagi emosi, pipi bapaknya mah dicubit-cubit. Itu kalau moodnya lagi beneran ngedrop, nyungsep di dasar jurang. Wah, jari lo bisa tinggal kenangan itu, Klan. Jari lo bisa tinggal kenangan itu, gue yakin itu. Dihinggap gigitan gitu, digigit sama dia. Tapi katanya kalau masih nggak berubah, gue cosplay jadi kulkas dua pintu. Nah, ini logika cowok kalau udah mentok tuh kayak gini gitu ya. Daripada mungkin mikirnya makin salah ntar, ya mending gue hening aja gitu ya. Tapi menurut gue nih ya, Kirani mungkin beruntung sih dapat elu ya. Minimal lu masih ada effortnya lah, masih ada usahanya lah ya buat ngerayu, buat nenangin gitu ya, sebelum akhirnya pasrah juga jadi kulkas ya. Cuma pesan gue sih, pas lagi cosplay jadi kulkas dua pintu, pastiin isi kulkasnya itu tetap dingin ya. Jangan sampai ikutan meledak ya. Itu bisa makin bahaya gitu. Thank you buat kalian yang udah mampir ya. Terus ada dari 53 nih, ada dari Bang Hagen. Halo abang, gimana kabarnya hari ini? Minta lagunya Divki Khalif, Lamunan di Kota Itu. Oke, pesannya OOT nih dek. Cuma mau dengerin lagu aja dan cerita para NG People. Dan sedikit cerita, karena abang keseringan dengerin radio di kantor, jadi teman-teman sekantor pada hafal jadwalnya abang dengerin radio sampai dikasih sajen.

Ini mah udah kelasnya kelas legend ini mah ya. Gue sampai hafal jadwal dengerin siarannya itu kapan, terus dikasih sajen. Ih, sajennya bentuk apa tuh? Kopi kapal api. Kopi hitam, gorengan-gorengan hangat atau apa tuh sajennya itu, Bang? Tapi nih, Angel People dan Sobat NBS ya, gue asli respect banget.

kerja ya. Ya kan? Justru apa ya? Kata Bang Hagen tadi bilang, sorry deh, ini OOT gak apa-apa, justru seru buat denger cerita kayak gini gitu ya. Dan buat Bang Hagen, selamat menikmati lagu-lagunya dan drama-drama unik dari NG People dan Sobat NBS yang ini ya. Dan selalu hangat buat teman-teman Bang Hagen sekantornya ya, yang udah ngasih sajian juga. Coba dong sajiannya dilayangkan ke Studio 2. Ya pokoknya buat Bang Hagen dan juga teman-teman kantornya, happy listening aja.

0: keluar pakai masker. Dan hati-hatilah di jalan karena jarak pandangnya tuh benar-benar ini ya. Gelap banget gitu, kayak nggak kelihatan, sampai bahkan ini kan nyalain klakson ya kalau lagi jalan, kayak di udah kayak di perindapan ya. Ya langsung nyarain klakson gitu. Ya pokoknya buat Bang Hagen dan masyarakat di Kalimantan, teman-teman Bang Hagen juga di sana, stay safe aja. Terus lanjut ada dari Euroms, minta lagunya Romeo, Mati Bersamamu. Iya. Ini agak panjang ya, Wak. Halo, pagi Kak Pul, kata-kata. Tapi di sana pasti udah siang ya, udah sore. Udah jam 3. Iyalah, cuma alamku yang beda, katanya gitu. By the way, momen paling serba salah buat waktu nenangin si doi banyak, katanya gitu. Misalnya nih ya, dia bilang lagi mendung, ntar kalau hujan tolong jemuran diawasin. Nah, pas udah hujan, giliran udah bener jemuran diawasin, malah ngamuk-ngamuk. Padahal udah bener pas kan, pas hujan kita tuh gak kemana-mana, bener-bener ku awasin sesuai instruksinya, bahkan sambil hujan-hujanan malah. Ada lagi pas dia bilang tolong opornya dipanasin sayang. Oke, cuma manasin doang, gampang toh, kata gitu. Masih baik ngamuk-ngamuk, katanya. Padahal udah sesuai di awal des dipanasin. Ya aku jemur dong. Masih baik ngamuk-ngamuk. Kadang minta tolong pijetin karena kecapean mungkin ya. Masih juga ngamuk-ngamuk bilangnya bisa enggak sih kalau pijet tuh tangannya diem aja di satu spot yang disuruh. Emang sih kayaknya ada yang salah. Tapi pada dasarnya nggak tahu kenapa ya, kok suka banget gitu lihat doi ngamuk-ngamuk. Mungkin karena seru kayaknya ya, penuh dengan adrenalin. By the way, jangan dicontek ya, NGPal. Tetap koreksi diri dan lakuin yang benar, meskipun kita semua cowok pun tahu yang monoton tuh nggak seru dan kayaknya bakal tetap stay jadi yang tergemesin di mata doi ya. Kayak biasanya Kapul, buat requestan yang pertama gak lupa juga buat nyapa NG People yang ada di room Bluri, room semeliwir
1: yang bersama NG Radio mempersembahkan
0: Wir, Kincir, The Brandles, dan dimanapun roomnya. Juga yang langsung stay di www.nextgradio.com, termasuk Kapul sendiri. Jangan lupa makan siang, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Sedang salamku buat Teteh Ica di The Brandos, semoga cepet GWS please. Buat ID Laviola, Nick Aya, dan DJ Ika, happy birthday kalian berdua, semoga panjang umur, sehat-sehat terus, diperbanyak rezekinya serta jodoh-jodohnya. Loh, jodoh-jodohnya kok diperbanyak sih, satu aja, gak usah banyak-banyak, amin. Dan terakhir, gak lupa juga buat Ayang Viana Pertiwi, pelan-pelan aja ya nyambi kerjaannya. Banyak juga ya ternyata.

Nah, ini gue manasin opor malah dijemur di bawah terik matahari. Jemuran disuruh diawasin, beneran cuma dipantau sambil hujan-hujanan tanpa diangkat. Ya, itu mah bukan serba salah, Roms. Itu lo sengaja nyari penyakit sama menguji kesabaran doi. Ya, pantas aja lah ngamuk-ngamuk. Itu kalau gue juga ngamuk-ngamuk sih. Suka banget lihat doi ngamuk karena penuh adrenalin dan tetap tergemesin, katanya. Ini sih menurut gue, lo tuh adalah definisi cowok usil yang sebenarnya mungkin sayang banget ya sama doi, tapi demen memelihara bahaya. Tapi benar kata Roms ya, Jibble dan Sobat NBS ya, ini tuh jurus khusus yang udah profesional ya, yang udah pro. Buat kalian yang masih newbie, kayaknya jangan coba-coba di rumah ya. Kalau mental lu belum sekuat Roms gitu ya, bisa-bisa opornya melayang ke jidat lu. Thank you buat Roms ya, yang udah ngasih. Oke, langsung aja kita gaskan nih requestannya, udah gue siapin. Dan kita bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Tetap stay tune di kolaborasi Angel Radio dan juga NBS Radio, Indonesian Job Streaming to the World. NBS Radio.

0: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World. Dan karena makin sore, kita langsung aja bacain requestan-requestan yang tersisa ya, yang masuk. Biasanya memang begini ya, semakin sore semakin membludak gitu. Tapi gak apa-apa, kita bacain sesuatu, sabar buat kalian semua ya. Langsung ada dari Roms lagi, metronya Sky New Vibes, happy katanya. Satu lagi couple buat Ayang aja, Viana Pertiwi. Ini lagu adalah lagu yang pertama kali kami dengar lagi berdua di roomnya. Room tak ada yang abadi. Hehehe. Dan sekarang buat didengar rame-rame bareng NG People se-Impuraya. Banyak-banyak thank you couple. Hey Roms, bukan hanya se-Impuraya ya, lagu ini akan didengar se-Indonesia Raya, bahkan seluruh dunia, karena pendengar NG Radio itu menjangkau sampai luar negeri. Gak kaleng-kaleng ya lagu Saksi Bisu.
1: Jazz berkelas dan

Oke, nanti bakal diputerin ya, kita cariin ya lagunya ya, biar mengenang masa-masa PDKT. Oke, terus ada next dari Kak Jani, minta lagunya Andin, ujung-ujungnya Kamiu. Pesannya siang jelang sore DJ idola aku, sore juga buat kakak kece aku. Lagunya buat semua NG People dan sobat NBS dimanapun berada, spesialnya buat Vian sayangnya aku. Aku kok gak bisa ya mendem-mendem gitu, udah maksain mikir positif dan optimis. Aku kalau emang ada yang gak serak pasti ku bilang, daripada mendem-mendem terus entar meledak, katanya gitu. Makasih adekku, thank you juga buat Kak Jan nih ya.

inilah yang disebut sebagai mental health yang beneran terjaga dari polusi batin ya. Jadi Kak Jani ini udah paham betul hukum fisika emosi para cewek gitu. Semakin dipendam dan dipaksa ditutup rapat-rapat pakai sesuatu yang positif dan optimis, tekanan di dalamnya tuh bukan hilang tapi malah makin ngumpulin dan bisa meledak gitu ya. Tenaganya tuh bisa meledak kapan saja, ya kan? Bukan cuma kita yang kena, tapi orang sekampung, se-RT, se-RW, sekelurahan, se-Kalimantan lagi. Gua keinget Kalimantan mulu ya. Karena timeline gue tuh dari kemarin tuh Kalimantan terus, NG People yang sobat NBS ya. Aduh, kebawahnya pengen bilang Kalimantan mulu. Ya gitu ya, jadi kalau pas meledak itu bukan cuma kita yang kena, tapi orang di lain-lain di luar kita, di sekeliling kita, itu tuh bisa kena imbasnya juga gitu. Terus menyampaikan apa yang gak serak itu tuh bukan berarti kita ini jahat ya, enggak gitu, atau mungkin tukang cari ribut, enggak juga gitu. Itu sebenarnya bentuk self-respect dan boundaries yang benar-benar sehat gitu. Daripada kita pura-pura senyum ya kan, padahal hati menangis darah. Mending ngomong langsung di depan orangnya dengan cara yang baik, benar gak sih? Thank you banget buat Kak Jani yang udah ngingetin NG People dan juga sobat NBS ya. Boleh banget dicontoh, kalau ada yang gak serak, omongin. Jangan dipelihara ya, itu bukan anak kucing. Oke, lanjut lagi. Setelah ada dari Kak Jani, ada dari Kodok Salto. Minta lagunya Kifno, Merindu Lagi. Cover Popang. Oke, nanti cariin ya lagunya.

cewek yang lagi ngamuk, bener nggak? Ya, pilihan hidup para cowok-cowok yang buat memilih untuk diam itu sebenarnya keputusan paling bijak, dan I think itu penyelamat nyawa sepanjang masa ya, daripada lu maksain ngomong tapi nanti salah dikit langsung kena sembur api dragon fire. Kan sedikit agak males ya, jadi mending diem, pasang muka malas gitu. Pasang muka malas, harus pasang muka malas. Kalau lu gak pasang muka malas, lu pasti bakalan kena sembur juga kalau cuma diem aja ya. Jadi pendengar yang baik lah gitu ya, jangan cuma diem aja, tapi jadi pendengar yang baik, terus pasang muka malas gitu ya. Terus tahan itu mulut ya, daripada salah ucap terus jadi panjang urusannya gitu. Tapi emang bener sih ya, kalau cowok udah di titik binun mau ngomong apa gitu ya, karena takut salah ya, ujung-ujungnya mereka pasti mode hening ya. Thank you ya buat kodok salto. Terus next lagi ada dari Kira, minta lagunya Aksa Diksa Aku Kamiu katanya gitu. Nah, ini pesannya lumayan cukup agak panjang dan ada plot twistnya ini ya, ceritanya. Jadi ini ya, kita bacain dulu.

Jadi ini ya, singkat cerita, Kirani lagi cerita momen paling bikin gregetan pas dia tuh lagi anxious dan overthinking malam-malam. Tapi pas nelpon pacarnya, ya pacarnya tuh malah udah tidur duluan gitu. Paginya cuma bilang, maaf ya sayang, aku ketiduran. Nah, menurut Kira ini bukan dia dipaksa legowo ya, padahal batinnya tuh kayak pengen meledak ngamuk gitu. Tapi ya ujung-ujungnya dia tetap sayang gitu sama si telur ontanya ini. Gue paham banget nih sama lu ya, gue ngerti banget posisi lu. Kalau misalkan lu punya anxiety, lagi kumat tengah malam, emang yang kita butuhin tuh presence atau kehadiran pasangan buat sekedar menenangkan kita ya. Jadi rasa kecewa lo tuh sebenarnya valid gitu ya. Tapi di sisi lain ini juga jadi pengingat bijak buat kita semua nih ya. Pasangan kita itu manusia biasa yang punya keterbatasan fisik dan always butuh istirahat ya. Kadang mereka bukannya nggak peduli ya, tapi emang tubuhnya tuh memang mungkin udah nggak sanggup untuk nahan ngantuk gitu. Jadi kuncinya ya komunikasi ya. Komunikasi pas kepala lagi sama dingin lah gitu, kasih tahu lah ke pasangannya gitu ya, dengan cara yang baik gitu. Seberapa krusialnya momen anxiety lu yang kumat itu seperti apa gitu ya. Jadi biar dia tuh paham, biar cari win-win solution gitu ya. Misalkan mungkin masang nada dering yang keras gitu, yang yang bisa membangunkan dia gitu ya. Thank you ya buat Kira yang udah cerita nih. Besok-besok nada dering handphonenya dikencengin dikit ya, biar denger kalau ditelepon gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih sering ini ya, bareng ya. Jadi udah gak perlu ngamuk-ngamuk lagi gara-gara ditinggal tidur ya.

ditemenin bareng sama Paul dan masih ada di program chatting Jam-jam Gak Penting edisi Rabu Manis, kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio. Oh, waktunya cepet banget berlalu. Emang sih no debat kalau lagi nemenin NG People siang-siang kayak gini tuh tiba-tiba udah sore aja. Buat kalian yang lagi siap-siap mau pulang ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan and then lu harus balik lagi ke kantor. Jangan sampai ya. Pulangnya mungkin mampir-mampir jajan cilok atau jajan seblak, yes, ya self reward sedikit lah ya di tengah minggu, nggak ada salahnya ya kan. Oke, kita bakal lanjut baca requestan yang tersisa nih, kita habiskan aja sampai bawah ya biar nggak ada yang tersisa ya, nanti pundung kalau nggak dibaca ya, jadi kita pelan-pelan aja bacanya. Oke.

Okay, ini ada dari Leoni. Minta lagunya Wingky Wiryawan featuring Afgan, Maxim Bottier, Aura. Hai DJ Paul, hai Leoni. Aku tipe yang suka ngamuk sih kalau kenapa-kenapa. Harus banget diamukin saat itu juga. Tapi abis itu lega, langsung adem lagi. Pernah coba memendam waktu sama mantan aku 2,5 tahun, berantem cuma 3 kali. Sisanya aku pendam semua.

Nah, kalau kita bahas soal relationship ya, banyak orang mikir hubungan yang ideal itu yang adem ayem, lempeng aja, nggak pernah berantem, adem banget gitu ya kelihatannya di depan orang-orang gitu. Padahal kalau ademnya gara-gara salah satu pihak yang memendam sendirian, apalagi selama 2,5 tahun, itu bukan adem lagi, Leonie. Itu menurut gue adalah bom waktu yang lagi countdown ya. Hubungan yang terlalu lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja karena memendam masalah, itu lama-lama bikin hambar, bener kata lo. Jadi apa ya, kalau gak ada sebuah pertengkaran, itu tuh kita tuh jadi kehilangan intimasi gitu loh, intimasi. Dan mungkin gak ada rasa ini ya, gak ada rasa rindu gitu mungkin ya, kalau gak berantem itu tuh. Karena berantem yang sehat itu tuh sebenarnya menurut gue itu adalah wadah buat saling mengenal batas dan isi kepala pasangannya, ya gak sih? Begitu lo balik ke tipe asli lo yang ada masalah langsung diamukin saat itu juga, emosi lo langsung rilis, masalah kelar, terus adem lagi tanpa ada dendam yang numpuk gitu ya. Jadi buat Leonie, gak apa-apa banget misalkan lo tipe yang ekspresif ya, daripada pura-pura diem, pura-pura tenang tapi batinnya keropos kayak kayu dimakan rayap ya. Mending luapkan aja dengan cara yang sehat dan cara yang tepat gitu. Thank you buat Leonie yang udah spill refleksinya buat IG People dan juga Sobat NBS ya. Terus lanjut ada dari XO Rizzo, minta lagunya ada band Kau Auraku. Selamat sore Kapulan, sore juga Rizzo, Orizo, Orizo ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat buat siarannya. Dan salam hangat juga buat semua yang ada di room Taman Angsa Surabaya. Momen serba salahnya niat mau nenangin, malah disuruh diem, suruh dengerin aja. Ya begitu deh kak, namanya cewek. Pesan juga buat kesayangan Angel, BBM lagi langka ya di sana di Bali. Tetap hemat ya kamu, asal jangan cintanya yang dihemat untuk diriku. Au. Love you sayang. Mwah, kata kita.

ini ya, niat hati mulia banget ya, jadi pahlawan ngasih solusi ya biar dia tuh nggak sedih lagi, malah kena semprot ya. Langsung deh kicap ya kan, serba salah banget ya, serba salah, serba serasa kayak apa ya, maju kena mundur kena gitu ya. Tapi ini tuh dari tragedi ini ya, itu ada ilmu yang bisa kita ambil nih buat seluruh kaum Adam yang lagi dengerin NG Radio dan juga NPS Radio. Cewek tuh kalau lagi curhat atau lagi emosi ya, 80% dari mereka itu cuma butuh didengerin dan divalidasi perasaannya. Bukan langsung dikasih master plan pemecah masalah langsung instan gitu ya. Mereka tuh cuma pengen didengar. Kayak cuma kayak pengen dipuk-puk aja gitu ya. Sini-sini pasti capek banget ya gitu. Bukan yang kayak ya lagian kamu sih begini, begono, begitu. Jadi ini buat Horizon dan cowok-cowok lainnya nih ya. Kalau cewek lo lagi mulai curhat, kuncinya cuma satu. Simpen dulu gak usah cosplay jadi konsultan kehidupan lah, pokoknya begitu ya. Cukup manggut-manggut aja, pasang muka prihatin dan bilang, iya ya kesel banget ya pasti ya, oh iya ya pasti capek banget ya. Itu, udah, itu dijamin aman sentosa hidup lo udah. Thank you buat Arisa ya yang udah mewakili mungkin suara hati para cowok-cowok yang sering kena jebakan Batman-nya sama

0: Takdir Bapak. Aduh. Susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau... ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
1: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar... gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Lo mau daftar sekarang? Gue gak bisa tempat.

www.nextgradio.com dan www.nbsradio.id Indonesia, your streaming to the world. Aduh, jamnya udah mepet malah. Error ya sistemnya ya, jadi nggak apa-apa. Aduh, jadi nggak lanjut baca tadi ya, kepotong lah. Nggak apa-apa, tapi ya G-People dan Sobat NBS masih tetap full baca ya. Jadi kita lanjutin aja nih, bacain requestan dulu ya sebelum full closing. Nanti kalau nggak dibaca takut ya, atut pundung gitu. Ih, Pul, kemarin gue request gak lu baca ya. Ih, lu jahat banget sih. Gitu nanti. Yang masih di rumah Taman Angsa Surabaya, ya stay cool, chill aja, enjoy the room sih. Yang kemarin kerja ya masih asik, tenang, Pul bakal nemenin lu sampai sore nanti ya, sembarian lu pulang. Oke, kita lanjut baca. Ada dari Lulu, tadi ada dari X Orizo ya, udah selesai. Terus ada dari Lulu, mentalnya Bernadia Pamungkas, lebih beruntung sedikit. Hai DJ Pulen, selamat bertugas DJ, thank you buat Lulu. Terus ada dari Kak Defax nih, minta lagunya Conan Gray Heater. Jujur, yang paling ngeselin tuh bukan masalahnya, tapi dipaksa pura-pura fine, kayak nggak dikasih ruang buat jadi manusia yang bisa sedih dan marah. Kadang kalau nggak inget mereka itu family, udah

lagi hancur-hancurnya ya, lagi aur-auran banget. Karena kalau nggak ingat mereka itu family, udah gue tonjok, kata Kak Di begitu. Aduh Kak Di, tolong ditahan emosinya ya. Tapi emang kayak kalau kayak gini tuh jujur serba salah ya, serba salah banget gitu. Kalau emang udah berhadapan sama yang namanya family ya, mau ngamuk nanti dibilang durhaka ya, mau meluapkan emosi dibilang nanti nggak sopan, akhirnya ya ujung-ujungnya dipendam sendiri sambil mengepalkan tangan di balik saku. Kayak sinetron banget pul. Tapi serius nih Kak Di ya, perasaan ini tuh valid banget, dan Kak Di juga berhak banget buat ngerasa sedih, marah, burn out gitu ya. Kita itu manusia biasa yang butuh butuh berekspresi gitu ya, bukan robot yang diprogram buat senyum terus ya kan. Kalau misalkan di depan keluarga harus jaga reputasi, ya nggak apa-apa, tumpahin semuanya di outlet emosi lainnya, ataukah dengan olahraga mungkin, atau dengan nyanyi, teriak-teriak. Iya kan, kita harus punya outlet emosi untuk menyalurkan emosi kita gitu. Thank you buat Kak Di yang udah mampir ya. Aduh maaf nih, pesannya di bawah banget ya, jadi membacanya jadi agak telat, dan tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Terus ada dari Leia nih, mentornya Mawar De Jong. Oh semoga, oke. Hai DJ Pool, lagi pengen dengerin lagu ini, makasih DJ, oke. Terus ada dari hamba Allah, minta lagunya Billie Eilish, Lovely. Momen di saat gue disuruh sabar, gue chat A sampai Z cuma disuruh sabar. Udah gitu aja DJ Pool. Aduh ya. Ini emang udah ngetik panjang lebar ya, menumpahkan semua isi hati unek-unek gitu ya, cuma dibales sabar. Emang sih sebenarnya kata sabar itu niatnya baik loh, tapi kalau misalkan dikasih ke waktu dan cara yang salah tuh malah kayak kerasa sebagai penolakan halus nggak sih, ya kan? Seolah-olah emosi kita tuh lagi dikesampingkan gitu loh, kayak lu nggak mau dengerin gue ya gitu. Tiba-tiba lu ngasih kata-kata sabar aja. Ya kan, ini valid banget sih. Thank you buat hamba Allah ya. Terus ada dari Kiki, minta lagunya Salma Salsa Bil Hachu. Semangat buat yang lagi pada kerja. Oke. Terus ada dari Kersen, hai adek. Bruno Mars, Talking to the Moon. Ih, minta lagunya Talking to the Moon gitu. Halo DJ Polan, aku Echen, puterin ya ma, katanya. Ini ponakan gue ya, pon-pon gue masih kelas SD, kelas 2. Dia request lagunya Talking to the Moon dong. Bisa nyanyinya kah? Terus ada dari Lewis nih, minta lagunya The Calling Does. Hai DJ Polan, hai. Gue pernah nyoba nenangin cewek gue pas lagi dia bad mood, yang ada malah diamuk balik, katanya gak bisa dia disenggol kalau lagi kenapa-napa. Gak bakat mendem-mendem apa yang dia rasain, apalagi kalau disuruh mikir positif, makin meronta-ronta jiwa premannya. Ya udahlah pasrah aja, gue mah jadi samsak tinjunya. Memang seperti itu, cewek tuh memang kayak gitu. Jadi kalau lagi ngamuk ya, jangan diapa-apain deh, gak usah disenggol-senggol, cukup dengerin aja ya, dengerin jadi kuping, udah gitu, nggak usah ngomong sepatah dua patah kata, nanti leher lu yang patah malah. Udah lu diam dipupuk ya kan, nggak usah neko-neko, udah itu udah adem ayam itu Lewis ya, cari aman aja. Kadang-kadang cewek tuh kalau lagi ngamuk, lagi emosinya nggak terkontrol tuh gitu cosplay dia jadi pesilat. Ada dari netizen yang budiman, minta lagunya Angga Chandra, Kecewain. Semua momen gue dipaksa legowo, tapi gue bukan tipe yang mudah legowo, gimana dong, katanya gitu. Ya nggak apa-apa banget kalau memang lu bukan tipe yang gampang legowo, ya nggak apa-apa. Siapa juga sih yang gampang ikhlas pas haknya diinjak, iya kan, pas perasaannya diremehin, pas situasi maksa lo buat ngalah padahal lo tuh gak salah. Gak gampang legowo itu bukan berarti lo jahat atau mungkin lo keras kepala ya, tapi itu tandanya lo punya harga diri dan tahu batas toleransi, menurut gue begitu ya. Terus dia
nanya gimana dong biar dada gak sesek terus misalkan. Ya kuncinya sederhana, jangan paksa diri lo buat langsung legowo di hari yang sama. Validasi dulu rasa marah kita, kita proses dulu nih kecewa kita. Mau ngamuk? Ngamuk dulu dengan cara yang sehat, yang aman ya. Mau nangis? Tangisin dulu, tumpahin dulu. Jangan pernah ngeskip proses emosi lo demi kelihatan dewasa atau demi kelihatan jadi seorang pemaaf di mata orang lain ya. Legowo yang dipaksakan itu tuh menurut gue cuma bakal jadi dendam yang meledak di kemudian hari, percaya deh. Nanti kalau emosi lo udah tuntas diolah, legowo itu pasti bakal hadir dengan sendirinya, datang dengan sendirinya. Ya gak usah lu paksa-paksa, bukan karena lu mengalahkan ego lu, tapi karena lu udah berdamai gitu sama diri lu sendiri. Udah ngerasa masalah itu tuh udah gak layak dapat porsi atau dapat perhatian dari pikiran lu, nyata ya. Jadi buat netizen yang budiman, take your time ya, pelan-pelan aja. Di sini gak ada yang nuntut lo buat jadi malaikat ya, jadi keep calm aja, oke? Okay? Terus ada dari Yuram, sintologinya Virgon, surat cinta. Satu lagi, Kapul, buat nemenin yang lagi bertugas aja. Banyak-banyak thank you. Oke. Okay. Terus yang terakhir banget nih ada dari Secret, mintologinya Dewa 19, featuring Malik The Essentials. Kamulah satu-satunya. Pesannya, suka sama lo, mau pacaran sama lo,

Ini kayaknya dilema klasik zaman sekarang ya, yang bikin makan hati dan bikin serba salah setengah mati ya. Suka salah teman sendiri, pengen memiliki.

0: Tangkuriang bersama Inji Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Tangkuriang.
1: Now you're listening to Inji Radio, the most popular radio stream.

memutuskan untuk bangkit lagi. Dan itu tadi ya statement

NBF Radio bakal terus hadir, dan lo harus wajib inget-inget jadwal kolaborasi kita di hari Senin dan juga Rabu. Itu ada chatting bareng sama gue, Pulen, setiap hari Senin dan Rabu jam 1 sampai jam 4 sore. Terus di hari Kamisnya di jam 1 di jam 1 sampai jam 4 sore juga. Sama di hari Kamis itu ada Somnesia bareng sama Teh Nata Nadia dari NBS Radio. Jadi lu harus pantengin program kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio, bakal seru banget.

dan pecinta musik-musik cadas, jangan kemana-mana, karena bakal ada program hard stream dari jam 7 sampai jam 10 malam. Langsung pantengin aja, karena bakal ditemenin sama DJ Yoga dan juga partnernya Ical, ya. Partner barunya DJ Yoga. Dijamin telinga lu bakal dimanjakan dengan musik-musik keras, ya. Bakal pecah malam lo, percaya aja.

manapun ya. Pokoknya buat kalian yang udah setia nyimak dari jam 1 tadi, thank you buat kalian ya. Dan buat para cewek-cewek nih, tetap jadi cewek-cewek keren, berenergi positif. Dan buat para cowok-cowok keren yang udah setia nyimak juga dan mau belajar ngertiin cewek, gue respect banget sama kalian. Kalian mungkin cowok-cowok peka top tier ya, lo semua luar biasa. Berat hati, gue harus beneran cabut nih J People dan juga Sobat NBS ya. Kita ketemu lagi di episode chatting berikutnya. Jadi pantengin terus, dengerin terus NG Radio dan juga NBS Radio di www.nextgradio.com dan juga www.nbsradio.id, Indonesian News Streaming to the World. I love you guys and see you. Bye-bye.

0: lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio. Ya, saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Nggak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

0: way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Hai, aku Firza, dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott
18: from Weezer.
19: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
20: Any sounds?
21: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
22: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
23: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
21: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: BS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
2: Any sounds.

0: Man.
1: MBS Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kongbong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lo, geng.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio. Betul,
1: saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.

0: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa mah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5: NBS Radio.
6: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
7: Saya Handi dari Celia.
8: Saya Tenhar dari Celia.
6: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
7: Nu penting bisa sare.
8: Nu penting beteng sebe.
6: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
5: NBS Radio.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: pagi nyanyi. Selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS, singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku, MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: nyanyi bareng Shay. Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.

Tops Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.